masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tadi itu judulnya apa dan tentang apa nih?
1: Judulnya Sehati Satu Jiwa.
2: Mm-hmm. Ya, tentang kebersamaan.
1: Ya. Kebersamaan. Jadi lagu ini kami dedikasikan buat Drive Maniacs. Karena kita untuk selamanya.
0: Oke, okay, kita untuk selamanya. Alright then, sukses terus pastinya untuk Drive.
1: Yeah, thank you.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

sesaat aku terdiam memperhatikan sekujur bilur.

hari sampai angin. Tak ada seorang pun yang mampu melihatku, sebab luka yang telah sembuh membuatku melebur ke segala penjuru, menuju apapun, kapanpun. Berotasi menghabiskan energi.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

kan bagus kalau kita pandai membaca? Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?

0: pergi baca buku dengan kawan-kawan lah. Akak jangan lupa baca buku tau.
1: Ha, ini dia buku. Buku 5.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Neng, ikut abang dangdutan yuk.
4: Najis lu.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Tuh, Pak, Kak,

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti kan?

0: Karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamdillala wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mabawusur rahmatalil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Sidina tamatama labikin ki hadir. Alhamdulillah. Syukur tandigangka mapuji lo sesia rajana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Sabangat kesikina pindrangang umuru kedisi-disi ngandrangat japa-jap pangang. Betul korupai mang kesempatan tu hadir rilni watue. Simata kata pada sapa rukuruna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan yama pasalama masalari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sinina tamu-tamu labi kiki hadir insyaallah hari lalanna iwannya ye melo ya guru ya naritu suratul masadi ya rega suratul lahab ya terkenal dengan suratul lahab yang dari itu tabat yada adi lahabin wa tab. Sinina tamu-tamu lebih kengkeh hadir secara umum kandungan iya enasang anda bukta pandrita wakada tahad dasat anfilaki abi lahab aduullahi wa rasulah narantai nabicarakangi tentang kebinasaannya kehancurannya amurena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasangi Abi Lahab tau nagalli pung Allah subhanahu wa ta'ala allazi kana sadidul adai li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana Abu Lahab e pa ibu e malad na benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bate na benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaraki suguli wa yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam yufsid alaihi da'wat yura Abi Lahab bate nak benci Nabi ta pak bu nasalai jama-jamanna nasalai alun rumana nakin rukin rulu Nabi ta mapidato nacin rulai Abi Lahab tapi bate na macin rulai Nabi ta de na melo maka tani ajaran na Nabi ta nekira sapa mi kekuranganna ya jadi Abi Lahab kindro-kindro macara Nabi ta angkai maring kalinga tetapi ternyata dek nang kalinga dek na kata ni masa bicara na Nabi ta ni ke na sapa mi kekurangan na inapa na pau ku masyarakat e maka da Muhammad tu topak balian tanya tau tongang sini na tuma-tuma mi ke hadre kemudian jama-jaman na Abdul Lahab wa yasudda nasi anil imani bihi turina lawa-lawai te mapigo deceng. Ya kong katau melo mapigo deceng angke Abi Lahab turi lawa-lawai tau eh. Ya. Seandainya kelebarakan napa? Ya kong katau melo lo masih gi enak kada jak bawa najik mulau. Mantas rasa bawa ko. Ulung mun ro kuliu lu menyama mesat di lo si ko masih gi eh. Ya. Ajak bawa namu mengaji. Mantas rasa bawa ko. Muliwang matuk suruga. Hei megalak dah makhluk pakai pengaruh. Ternyata amurena Nabi ta sendiri sallallahu alaihi wasallam tiga uya jama-jamangnya. Yang kedua, sababun nuzuli nasabari napaturungi puang Allah Ta'ala iye ayak napa'e surah Al-Masad. Nerampai pangulutta Ibnu Abbas. Nakada pangulutta Ibnu Abbas an Ibnu Abbasin qala lamma nazalat wa anzir ashirataka al-akrabin. Riwat tu purana turung ayat yang dari itu perintah untuk sampai kangi ajaran Nabi Allah Ta'ala dari Nabi Muhammad SAW wa anzir asyiratakal akrabin perintayangi keluargamu Muhammad keluarga marah perintayangi keluargamu Muhammad keluarga marah pekmu untuk kegawai agama Nabi Allah.

Wawan nu keris eri tanah Mekah sampai-sampai agasnya 10 mega pak kampung. Ya. Pajak alar rajul idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liunzara mahu wal khabar. Ia kasih tahu de enule masu yerwat tue. Nak kena panglut tai bimas abas terpaksa nu tu suika keluarga nak kena ikut nambu lo nasabaya de bule de mengkalinge aga berita nak melo nasampai ke Muhammad. Ya. Pajatamat kores wajah ammihi Abi Lahab. Amu amurena pule to Abi Lahab. Faqalu ma wara'aka faqala sallallahu alaihi wasallam nama kadana pa kampung Muhammad aga je tu melu umpala turang Muhammad. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ara'aitakum law akhbartakum anna khailan bil wadi turidu an tugayyir alaikum akuntum musaddiqi. Nah kadana bita ya kuwalek kusid di berita maka de angka nyarang melo mo bai kada amu mu percaya gak ru kira-kira amu mania manuru akal pa de na mungkin ya tapi maka de nabita ya ko podako maka de angka nyarang melo mo bai kada amu rilanda ye kampung mu percaya gak ru kira-kira ya agana sapa kampung pa qalu na'am ma jarabna alaika kazzaban qat. Nak kada pa kampung mana sai percaya Muhammad nasabak dia nang kamu balleki. Ite kanja nak dia nang kada balle te pai. Jadi mielu mimi tanda bita kada percaya tu ngaga. Atau de. Jadi kanja nak dia nang kada balle tu te tetta itu ritongangi. Ya. Tapi ya tu si kopap balleang ite anu tu ngan nama tu de patu matepa. Ya. Jadi malah satu ngan ni mat maka de pade lo de malah satu na balle-balle mi. Man rasa ni. Jadi kopap balleang itu te pak. Ya. Nah kenapa kampungnya ma jarabana alaika kazaban ka de tetak ki mata Muhammad sebab de nang kamu balik ya. Qala fa inni nazirul lakum ma baina yadai azabin syadid. Nah kada nabi ta emelo ka mareku si diperingatan ya. Aga eru peringatan ngena sa nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam azabin syadid ita ulalu ko ripaccalanna puang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala lahu Abu Lahab nakada Abu Lahab taballaka ya Muhammad sa'iril yaum acilaka pagaiku Muhammad ya muru palimi mumpodangi coba bapak ya. Jadi nang kalingana Abu Lahab napo nabi tamakada atika lalu ko ripaccalan na puang Allah taala na sabangka tumati wattu si dipaccalang na wiringi puang Allah taala tan atanna supamalai nakada cila kapagai ko Muhammad ilal ne asoi akomoro pali umpan rasa-rasa manangi si pulung ha pa anzalallahu najawab ipo puang Allah taala iye agaisan ne bicaranna Abi Lahab nakada puang Allah taala tabbat yada Abi Lahabin wa tabba acila kapaga due liman na Abi Lahab anrengi acila kapaga jadi tanya nabi ta macilaka najawab ipo Allah taala Abi Lahab macilaka sini nata mata melabih kengi hadir. Yang kedua, sidi riwayat rampe onrobatena Abi Lahab benci Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, angkan Nabi ta Muhammad sallam bayna ana bisau kinsil mijasi nasang tarik al miharibi. Kanangkan Nabi ta ma pidato iuku pasai. Jadi itu Nabi ta mulang kana selangi aku mikasih pasai ma pidato lepa. Jadi aku masih gie, nasabak dega kata mik tama masih gie terpas aku pasai ceramai. Tapi kau makai makoko koko kima pasai mac ceramai maka dari malin di kapal mustas eh. Dia naga akan undri mac ceramai aku pasak. Jadi lo pertama nak kasih Nabi apa? Aku mik pasai keke naruntu tesi pulung aku nero mac ceramai sampai kangi decina agama na pengalat taala. Ya. Iz ana bisa bin hadisis sin nak ada tarik al mahari bi erwati malolomo pemuruku. Angka sih dikalolo ya kulu ayuhan nas sinin natolino kulu la ilaha illallah tuflihun sarikom mangi murampi-rampi maka degaga puang berhak isum pasangadina puang Allah Ta'ala majepu lolongan untuk apalang nasang Nabi Muhammad SAW wa iza rajulun khalfu yarmih kada adami saki wa arkubih arkubiyah. Ternyata Nabi tatungka-tungka macarama ripasa al-mijasi turi angkati Abi Lahab rimpaki polimun ribatu pak. Ya, gangkana makdara ajena makdara bitina Nabi Muhammad SAW makdara putuna. Coba pak, batina Nabi sampai kangi agamai tungangnya irimpaki Nabi tapi Nabi de tetapi macarama.

Mak darah-darah biti nara bita Muhammad sesal ni ga rempai ternyata tahu tadi atau lepa amure namo sina tama-tama labi ke hadir. Kemudian selanjutnya ya. Terutama ini pembahasan surah Al-Masad atau Al-Lahab. Maka ada Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ay halakat yada zalika syaqi wa Abi Lahab. Abi nasab paga. Ya. Tabbat itu Abi nasab paga dua liman Abi Lahab. Batongan na dua liman Abi Lahab secara umum sini na anggota tubuh na tapi masuk na dua liman na nasabah ternyata kekuatan na tutai okui dua liman na. Ya. Ya. Kekuatan na teu kudu di mana jadi maka solanna tawe made cinna tawe ye pangaruh ye 25 ne ya, coba rek kong katau agasan ne magala maka solah coba rek 40 ciku inu lemo pagah to so, kada ewa memang no de nulai ya ha ya na jadi ini dua tangan melambangkan dua kekuatan iya na pangaruh sininna jama-jamang ni pai. Ya, artinya ia na lima yang mampu mega jama-jamang decen na jama atau mega jama-jama salah na jama. Ia na dua lima pengerti sampai maka dia panggil Ta'ala acila kapaga dua lima na Abi Lahab. Amo manihatannya dua lima na Abi Lahab dendre mampu kau buat jadi bicara nami jari kami memang dua lima lima na turin rimpel ki Nabi tari waktu na sampaikan na ajaran na panggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, asanna ia bila apa coba kanja na puang Allah Ta'ala sinna teman-teman lebih kiki hadir na pak guri atanna. Maka da ia ko anu majak mu cerita ajak lalu murampi asanna langsung ya rutawe. Na sabak ia tu abila apa bu tania asat tungan na tu amurena na bita tania. Ya, ni gapi asanna abila hap yenar itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pada ronena ambu na Nabi ta pada ronena Abdullah bin Abdul Muttalib asan nami Abdul Ussa ya ah tapi na tella ipu Allah Ta'ala Abi Lahab betongan nama aga Pak Bu makwani na Pak Guru ipu Allah Ta'ala kong katau melo mak bicara-bicara mundri sebakang ternyata angka tu bicara-bicara mundri dek na haram angka tu gosip dek na haram ke gae. Nomor sidi, ia rogosip ia bicara melo ia lak guruang. Nomor dua, ia roto ia gosip kange ajak lalu mupau ya senna. Yang ketiga, ajak mupau ya unruanna. Ia pui di mega, maka da ya numbo. Maka lak dajak sifakna. Maka da ni lana kada niga. Niga rolanu. Maka da dek najik ripau ya tapi ipau ni ya senna. Tama ni mencaji harang. Ya. Nak kerja kia ke bolan, nak kerja ukur sade nama sigi mana seni, tak tambah. Coba pak, Al Quran mengajarkan kita bagaimana membicarakan hal-hal tidak baik menjadi halal. Nasabak sini nato ibicara dek na made ceng upan na ipau ya senna si bawa ipau unrana itu sudah menjadi apa namanya ghibah. Nah haram kami panggil Ta'ala, naya tu mandri ghibah. Nak kena puang Allah Ta'ala pada itu mandrewe dagi kebong. Maka kira-kira kau bicara si jisalata nai pawi asana, ipawi bolana nak kena puang Allah Ta'ala pada itu mandrewe dagi kebong. Ya. Agade garu nama cidi kira-kira nasa puang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ya kau mak bicara ki nade nai pawi asana dek nai pawi unrana tapi melo mi malah guruang iro paristiwae ternyata dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya pak, nak kadang kamu tukur rumah ciko-ciko ajak lalu mupadai tahu pak gak ciko-ciko nah kalau siang ya. Ajak angkan nana roh ajak nampak ke dia niga niga tu rumah ciko-ciko angkan nana roh nah, ya. Betul kena ipalalumi maki roh pak coba Al-Quran. Ya ko jana cerita pa Al-Qur'an tanya tu asang asatungan na napo palakunna. Abi Lahab Abdullah Abdul Ussa bin Abdul Muttalib Fir'aun. Fir'aun itu pa tanya tu asatungan na tu Fir'aun patalaratomi. Fir'aun itu sampai sekarang tidak ada kesepakatan ulama raja yang keberapa berkuasa pada samanya Nabi
Alasannya Nabi Musa, Ramses keberapa? Ya. Nah, sebab itu kerajaan Fir'aun termasuk dari silsilahnya Ramses 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi kami sengi maka dari Ramses ke siaga. Dia kata mesti sengi ni asat tongenna. Tapi ya sengi akade aku rangi Fir'aun. Batongenna ni gini kita pada sifatna Fir'aun. Waktu itu ya satu Fir'aun sama modern. Kaya sa Fir'aun sama modern, upanna de na melo pigo pasuran na puang Allah Ta'ala, ina panapo maka da ana rabbukumul a'la, ya na de tu puang Allah Ta'ala, mudega puang Allah Ta'ala silwanda ya, berarti Fir'aun modern ya tu. Nye, cina tamu-tamu lagi ke. Coba, kanja na akurangi pak guru ki pak, jadi kojai cerita, aja tapawi asana, aja tapawi onrana, agasana tapi melo miala guru ang iru paristiwai. Tapi kodece na cerita tu aku rangi pak, coba. Ya kodece na cerita aku rangi na pau langsung palakunna. Coba. Apa mulai Nabi Adam. Ya kan? Lettu Nabi Musa. Lettu Nabi Isa. Lettu Nabi Muhammad. Dia gak patalaranna. Na pau langsung pun Allah Ta'ala. Wa ma Muhammadun illa rasulun kadakhalat min kabalihi rusul. Puradek na yutusu Muhammad sangadinna surona pun Allah Ta'ala. Pada-pada toha suruma pura laloi. Ya. Nabi Musa asana tu ipo ripuang Allah Ta'ala. Nabi Isa asana tu ipo ripuang Allah Ta'ala. Jadi dia gaga petalerang. Jadi kodeceng icarita dek nama rigaga ipau asana palakunna. Maka dia ya numbo rajinlah dalam iro la Muhammad lo masih gie way tau fakar rajinna. Ya kodeceng. Tapi di biasa ibali ipa. Jadi mantasa memang idi ibali. Ia kodeceng icarita tapale tapi mundriolo. Dia tu gagak kalau rajin gaya lu masih hidup. Tapi paling ada cerita. Si sana matu, ya tapi tahu yang apa? Ya numbo, dia gagak. Jadi aku rangi pak, ya kode ceng i cerita ni tahu ye. Dia mari gapau ya sana, magai pada tu gambaran aku rangi. Tapi kau ja aja lalu pun ya sana. Serikom mengiru bicara, dek nama caji giba dari sisi nafung Allah Subhanahu Wa Taala. Naik yang mencari guru misin atau mata melabik ikan. Coba aku rangi tabat tiada abil habim watab. Acila kapaga abinasa paga dua liman abilah. Acila watab. Nak tegaskan pun kata anrangnya acila kapaga. Ya. Pada ayat kedua nak ada puang Allah Ta'ala. Ma'agna anhumaluhu wa ma kasab. Ya. Lam yafdahu malahul lazi jama'ahu. Denak keguna waramparan abilahab. De nulle lawalawe api neraka. Ya. De nulle sokong ye agesan sokong ye waramparan supaya de nandre api neraka. Ma agana anuma malhu wa ma kasaba. Jadi, tau makwe e pae. Ya. Nigi tau saparang ijana pada narupa tau. Ya. Nigi tau iya mina na poji sapa ijana pada narupa tau. Agana sepengalat ma agana anhu maluhu wa ma kasaba de nak keguna waramparan atau make itu dega gunana dina teman-teman lagi kiki hadir ya moto na jama-jama salana mitena na sapa ya mila nama tanna ya ye merona perhatikan aga kesalahan na tawe dina teman-teman lagi kiki hadir pada murena Nabi Abilahab ma agana anhu maluhu wa ma kasaba dek nak keguna sinina waramparan napa? Wama kasaba maka topo perpemang sinina usahana dek nanilai puang Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kada andre kita pandrita ya. Wama kasaba termasuk nak katai puang Allah Taala usaha okui pak Ia nari tu al auladu wijau-wijai dek nak keguna wijau-wijana. Ya. Magi nasabah iru wijau-wijai anu yusahakan. Nah kada puang Allah Ta'ala. Mapamule waramparan na abilahab. Letuk wijau-wijana. Degaga gunana. Dena keguna. Nasabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasabah magai. Sabah jaman-jaman na miroban na puji sapa isalana. salana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si diriwayat rampe pak. Ampe dena keguna waramparan na abilahab. Rawa anna Rasulullah SAW lama da'a kaumahu ilal iman. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW riwatu na ajakna na da'wayna umma ilori atap pakangnya. Kala Abilahab nakada Abilahab
Inka nama yakulu ibnu ahi hakkan fa inni abtada nafsi min azabin bimali wa waladi. Nakada Abi Lahab upanna tu ngiru na pawe Muhammad den de makaraka ia tu Abi Lahab pa kindo nabi tama pidato tu angkalingi tapi melo ni pawi ja na nabi ta. Jadi purana ma pidato nabi ta nakada Abi Lahab upanna tu ngina pawe Muhammad lausari ale kuri api narakae. Nakada Abi Lahab majapu lausari ale kuluri api narakae si bawa waram paraku si bawa wija-wijaku na tanrangi pak. Je, na tanrami mengi unro teru na Abi Lahab. Nakada upanna tu ngina po iru Muhammad lausari ale ku waram paraku si bawa wija-wijaku tama ari api naraka. Jadi tau paga teru na. Makuan biasa ko malak dai banci teh pai. Tu ngan nama tu na pau salamu pi manurut tau balinna. Ya. Kemudian selanjutnya magina apa wijawijanna tu Abi Lahab. Apa wijawijanna Abi Lahab? Ia naritu Utbah Mu'tab Utaibah dua anak-anak Abi Lahab napubene anak-anak Nabi Ta ya sang Ummu Kalsum ya dua mapadak unrai dua tu mapadarwani sialai anak-anak Nabi Ta ya pidi biasa makwaru aga sanne narang ka ke masyarakat ta padi biasa dua sial na kadang katumah tu aga sanne tak dinna cidi. Wallahu a'lam nan sabah ya sang sunga pengala ta'ala misangi ya matu pini bahas ya roh. Jadi dua anak Nabi Ta siala anak Nabi Lahab dua tu. Tetapi ya roh Abi Lahab wattunna Abi Lahab agasanne nisangi ale na makade turungi ayae bukti kang makade macilaki Abi Lahab na puangi Abi Lahab anak-anak nakadambo. Upan nade mutallai dua bini mu wasakar ku anak. Tu matu tu pagajaan aja. Nah kalau upan nade mutallai bini anak na Muhammad lewat sakar ku anak. Terpas saya nak na pak ibu eh. Lui bola anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirin ring ambo na. Sirin ring Abi Lahab. Nomor sidi latu na ku bola anak Nabi ta. Mami culep pak ibu yolo na Nabi ta. Ma kira-kira ku aku yolo boleh coba Nabi ta pak. Mana sa Nabi megamu potok benci. Ya. Jadi aja tamasela ko to ngang lai bawakan ko agama na ko Allah taala liwai na me ga tau salah kang memang tantangan na berat. Jadi Nabi ta loi Abi Lahab si bawana mabi cule pa ku balana. Maka de si maku ko Muhammad lo talla ya anakmu. Lo talla tal ya anakmu. Ahli anakmu. Maka kira-kira perasaan Nabi ta pak. Malat da berperasaan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya manusia biasa tentu angka perasaan na agasan micai ya. Tapi ia rocai na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Na parari lokoi parilodan na Nabi ta. Tapi Nabi ta tu parilodan na mawarai na tolak pu Allah taala. Riwatu na purai yang miculai pa ka Nabi ta ri Abi Lahab si bawana na apa na lanjutkan na tel anak na agana sa Nabi ta milodang ri pu Allah taala ya. Faqala Allahumma sallat alaihi kalban min kilabika ipo pancaji ngasu ka ia tawe due. Coba. Ni lausi sang Nabi ta mancaji asu Abi Lahab si bawa anakna Abi Lahab. Tapi ternyata paptarasahul asad. Itarimi perlu dan Nabi ta iro Abi Lahab si bawa anakna muni singai. Dia hanya mencari asu tapi ia kau mak bicara dia nanti saya mak bicara tapi kau mak bicara singa pada tu singa meraung jadi kau mak bicara pada menyuruh nasi singa ya yang kedua purana iro nak kenai lasa Abi Lahab degaga lasa agasan nasi bawana nak degaga lasa pak burana sangadina ia lasa agasan nalalangi nali suri pamasina puang Allah taala Abi Lahab ya. Iampai maka dapat Allah taala degaga de nagaga gunana anak Nabi Lahab
Jadi Abi Lahab lai macilah ke rilu nu Allah Taala maci tu pawijawijanna na sabak mangai macin ro lai ripangkokan na ambo na. Nya. Jadi hati-hati ki Pak kong kato izalimi. Nah, ya tu biasa tu izalimi biasa doanya mudah terkabul. Nah, tahu dia gagal salah na lai lai caci maki apalagi ku yang micul lepakan ni dipakasiriki. Itulah apa namanya doa orang yang terzalimi sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selana ranzata lahabin. Nakada pong Allah Subhanahu wa taala mati Abi Lahab lirinring taman neraka. Isari taman neraka. Ya. Saya selana ranzata lahabin neraka magai neraka malumpa-lumpai. Ya nang biasa Abi Lahab Abi Lahab Abdullah bin Usra bin Abdul Muttalib biasa Abi Lahab nasabah ambo namitu api malumpa-lumpa tawana ma tu rasir mundi api malumpa-lumpa ya ari wattuna nisab benena Abi Lahab maka de lai pura lai lana iri puang Allah Ta'ala lakiku benena Abi Lahab biasa al-aura ya atau Ummu Jamil ya. Lau ini masih gigi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa batu lupo nakammo mapatama Masjidil Haram macanne sapa Nabi ta. Irwatue Nabi ta situ datu dangangi Abi Bakar. Riwatunna siruntu Abi Bakar benena Abi Lahab nakada Abi Bakar kegi si bawamu Muhammad. Lau saddingi na agasanne na cilake lakeku. Upan runtu Muhammad Abi Bakar melo ka patibuang sumpan na ye batu e. Coba makun re melo jami Nabi ta. Coba Pak. Tapi Nabi ta ye ruatu e tidak me mamako ternyata ipatat deng ipakitan dari puang Allah Taala benena Abi Lahab. Deni te Nabi ta padalam kami Nabi ta tu dari sadena. Tapi tania Nabi ta pake salauna maka ragam baki. Nabi ta rukapa pake salauna tania. Puang Allah Ta'ala sendiri tutu ipakitanna benena Abi Lahab na de ni te Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak de na denre benena Abi Lahab na kada Nabi ya Abi Bakar aga de garona ini te na tutu ipuang Allah Ta'ala pakitanna Ummul Aura al Aura Ummu Jamil sampai-sampai de ni takak nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magai nasaba ijami mete Nabi tu Pak Bu ipas salama ripong Allah Subhanahu wa taala sampai untuk menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya wamraatu hammalatal hatab wamraatuhu coba Pak puang Allah taala lisi pemang nasaba binina ablah taujato ede tu napawi puang Allah taala asanna binina abilah maka dan wamraatuhu makun renna Abi Lahab de nakada Nabi ta al aura yari ga Ummu Jamil coba batungan iya ko anu maja cerita aja di mupawiasanna ya maka lami puang Allah taala wamraatuhu hammalatal hatab yato si makun renna Abi Lahab bawai aju annasum mana kaju annasum na bawa Pak alangkah indahnya Al-Qur'an memberikan kata-kata kinayah maginya sang aju annasum Pak. Ia sang itu ajuan nasuang, ia unran aju itu an nasuangnya pelami bawang, api minun roy. Betungan na ia robene na Abi Lahab, agasane na pojip lele pakapalla palai tauwe. Ia merubah zaman na, jadi bene na Abi Lahab jaman na lele pasi gapo ibicarai nama palla tauwe. Ia nampi asang aku pengalat alhamalat alhatap. Jadi kong kata na poji pasigapo isi kampung na pada pelateng na poji je mangisang ajuan nasuang ngeye. Itu coba Al-Qur'an memberikan istilah tau magalae agasanne mapagala bicara mapasilappo bicara na malaga tauwe na mapalla tauwe ya sangi makunrai na poji bawa ajuan nasuang. Coba Pak. Aju annasu betul kan kama kun resi cocok memang to kan nasu ngato. Jadi nalengi puang Allah Taala kata-kata kinaya makun re makwe, tania makun re panasu. Tania makun re macam manasu, makun re napoji pakapalla-pallai tawe. Ya.
Jadi ternyata pula itu, ternyata makun rei mega de sare angka di jaji angkaroan tapi dia mega megangi makun rei puji pakapalapalai padanna. Ya. Aga sile na makun rei make na sapuang Allah Taala piji di haha belum mim masada. Mati ria sri mundri lai lai sio i alona aga sene tulu sabu mapaya sirin ring taman neraka. Coba. Nasabak magai ye na alona na puji mati mak bicara. Ye na alona suarana na puji pasigapu itu we. Terpas isio itu lu sabu neak dendre kata meneraka. Nak kada puang Allah Taala. Ni gini gini makun re na puji bawa aju an nasuang kan? Aga tawana tulu sabu matu tawana ria serimunri iget tangi taman neraka di pasinasi tulu sabu Ya kan? Coba pak. Naun sebillah. Sini na tama-tama lebih ke hadirat. Saya kira yana penjelasan agasana surah Al-Masad kesimpulanna maka de rilna surah Al-Masad pak na pak guru ki puang Allah Taala tiku gi carai mak bicara na wedding na palalo riwati bicara na anu jae na mancaji anu halala riwatu de na ipau asan na tawe riwatu de na ipau kampun na tawe unranna andrangnya jala guru ng iro persoalannya. Yang kedua maka da aja gaga tu ipuji sapai asalan na tawe. Nasabak ni gini kita puji sapai asalan na tawe. Aga nasa puang Allah Ta'ala tau macilaka di sisi na puang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sini na tau matama lebih kengki hadir. Yang ketiga, ni gini kita puji pakapalapala ipadan na rupa tau. Na puji pendre ipala na padan na rupa tau. Gangka nama laga pada padan na rupa tau. Mati ri asri munri. Li asirin ringangi pake tuluk sabu. Tamarilan na neraka na sapuang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sini na tama-tama lebih kengki hadir. Mudah-mudahan ni persolangi mabela ki irian na ni persolangi na mancaja guru ri palau ngata na tu padang kasalamat linun ni akhirat insyaallah. Saya kira untuk sementara rapi-rampiang ya sebelum kita salat Isya nuli kapa angka melo makutana sebelum kita mai sampai yang Isya. Terima kasih. Betul. Iya mak bicara tandru tu ya Pak, mak tandru abilahab. Ya sang itu tanro bahaya lada. Ya kan? Ah, maka ni misalnya kalau matandro na waktu na tamato keturunanna. Ternyata rilana agama ta pa angka tu cara palepa itandro. Ya, misalnya contohna. Watanrangi de umelo siama ama iko mapamule keturunanku latu siaga keturunan de umelo siama ama iko latu asri mundri. Ini tanro. Bahaya lada tu Pak. Nah, berarti dia betul dia nama disiama angka wa dipalepai. Aga wa dipalepai dia harus bayar denda. Ya kan? Aga dendana dia harus membayar kasih makan fakir miskin. Apan re topaddi. Sekurang-kurangnya 60 orang topaddi ipandre untuk palepai ia rotanroi. Maka da magan di kode ulle wajai. Jaga warang paraku diberikan pilihan berpuasa selama 3 hari untuk melepaskan nyero tandre. Jadi bahayalah dari tandre pangkama kena watan rangi de umelo kesene upasital i keluarga ke keluargamu bahaya itu Pak, bahayalah dak iya panawa di palapai tandre dendre iyo mapandre pitopaddi. Yang kedua ko dendre lema pandre ma puasa ki ya. Pada dendre na kutana ali na maga ni ko tamai anak e koro. Ah, carana palepai dendre iya naro. Ya. Harus dia palepai tanrona na halala pengang agasanne apandre yang kedua ko denulai ma puasa. Lalu ngaso. Saya kira ni gari palongan nang masyarakat tami ma Pak Makwar. Bagus sekali ya. Ya roh sampai atas abdi we Pak. Narampir lena hadisa na Nabi Muhammad sallam, kanang kana Nabi tanda podangi amurena Ibnu Abbas. Ya. Na kedaya Ibnu Abbas upa guru ko si di sampajang, ya ko de mulai jamai tungka-tungka rilalanna cicas sesso cicas siulang. Cicas seminggu cicas siulang. Ya kuda mulai jame cicas sulang, cicas sitaung.
Ya kada mulai jame cica setahun aja lalu ndik mu jame siumuru nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja lalu ndik mu jame siumuru. Ya. Aga padilana narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padilana itu ya dampangi dosa wadinge ya dampang mapura laloe si bawa ia mangoloi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Megapo tu makada ia rohak desa na tuju kami oke Ibnu Abbas tanya idi. Pa? Angkat tu kenapa? Ia rohak desa na tuju kami oke Ibnu Abbas tanya idi. Tapi perlu tahu pa dalam kaidah ulumul Quran angka sang al ibratu bi khususil lafsi bi khususis sabab wa bi umumil lafsi. Di aja ne pak bahasa Arab ya maka akatane. Dalam ayat itu atau hadis ya kong kata terjadi ku Nabi ta secara khusus maka de andre ku tapandete pak akke gunana tu umum tanya ye ro bawa tau ipak guru nasaba alalang mini pak guru makna Nabi ta mega tu maka da wah na Ibnu Abbas ni pak guru tetap berarti denakan nak kidi iya Ibnu Abbas si pak guru tetapi mancaji guru ngi makna Nabi ta aja narunasa andre ku tapandete peristiwa khusus tetapi penggunaannya umum sini nomak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami mempendapa makar Pak jadi pada memang secara terang sampai-sampai ada mengatakan ini salah karena tidak diajarkan tidak dianjurkan kepada umatnya Muhammad hanya kepada pamannya itu menandakan berarti isuri umat Nabi Muhammad guru alalangam ni amurena Nabi ni Pak guru ya sini teman-teman lebih ke hadir. Siaga tasabbena tasabbena yaitu sampajange agasane tungka-tungka dalam nasirakange mapamulai pura mak baca surah dibacai ke-15 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ina perroko pakul ini pe mangiro subhanallah alhamdulillah ke-10 bangkit dari ruku subhanallah alhamdulillah ke-10 mapasujud subhanallah alhamdulillah ke-10 bangkit dari sujud subhanallah alhamdulillah ke-10 sujud pengang subhanallah alhamdulillah ke-10 mapa agasane bangkit dari sujud sebelum berdiri subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ke-10 berarti 75 dalam satu rakaat. Dalam 2 rakaat 150, pas 4 rakaat 300 tasbih. Teluratu tasbih. Sina teman-teman lagi king. Ah, angka tu maka da denawa di berejama. Nasabayur sampajang apa gurang Ibnu Abbas mi bawa dera berejama. Tu? Ye tu sampaja tahajud Pak. Dek tu nak bere dek tu gaga anjuran Nabi ta maka da mak berejama. Tapi maka da anggota pantai makanja ejama ko mak berejama ki sampaja tahajud sampai-sampai dilakukan di Masjidil Haram. Nah, dia nang kadang-kadang Nabi ta berjamaah aku. Nah, dia tu Nabi go Nabi ta aku masih gema berjamaah. Nah, itu menandakan dibolehkannya karena ada pendapat na Khulafaur Rasyidin sahabat-sahabat na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai ja tasbih bisa dilakukan berjamaah di masjid. Sehingga teman-teman pada tuan lakukan ande-ande guru ta pandritan. Ya. Jadi ro pada memang ni anna pa ya ala kama podangi maka da dena cucu jama mak berjama dena cucu jama na sabak de gaga anjuran Nabi talokui di hukum yang murena ya mana no lendre pa alasan kenapa dikerjakan karena itu alalangam ni ipudangi amurena Nabi ta sareko mang iman cejak gurang umak Nabi ta na sabak mega tu persoalan khusus mi tanya untuk umum. Seandainya mampu yer persoalannya tungka-tungka khusus tu kami mega ajaran dia nak nak ini. Kumaku itu persoalannya. Tapi deh ada namanya khusus persoalan itu kepada orang itu tapi penggunaannya umum. Makar Pak. Ya kan? Jadi pada memang ni angka gambar pedang maka betul itu menurut pendapat Anda tapi jangan Anda mengatakan itu adalah salah karena juga mempunyai dasar. Makar Pak. Ya. Sekira ina urat pelaturannya mamare lana tudah tudah ngata cinampak ye mencaji mak baraka nasiriki pamase min assalamualaikum insyaallah loni meni tutu acara pengajian dengan bermunajat kepada Allah supaya nasiriki assalamualaikum insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11%.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.

0: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

tukan asannya Nabi. Dina makasih tapanai Rubilal. Tetapi amalakna liwak kanjakna. Agama lakna Bilal. Di panatama waktu sempajang. Angka memang ni sepak-sepak sandalakna lau masigi eh. Tanya waktu napa nolli tawe mas sempajang. Itu azan. Jadi azan pengulli sempajang. Itu amalakna Bilal. Tungkak-tungkak waktu. Di penatama waktu sepak-sepak sandalak nalo masigi untuk taja waktu nolli tay mas sempajang. Maka onro ipurio naku puang Allah Ta'ala waktu nama mirajak nabita lay pesat dingin iru uni sandalak iru nadi pernah terjadi. Kan okomupi maka nabita nama mirajak noko Madinah yero sepak-sepak sandalak na Bilal kalau masih gie. Depana terjadi angkami meni lay paring kalingai nabita uni sandalak na Bilal ilalas suruga angkamu pita noko lino. Onri pakalak bina ko puang Allah Ta'ala. Padahal de nama kasih tapana. Tapi amalak na liwak kasinah. Sini no masalah malah biang kader. Maka dai guru ta magiro na takok sepak-sepak sandalakna Bilal lai pisat dingin na bita. Nairo munrin na Bilal mega mato sahabat sepak-sepak sandalakna lo masigi Mega mato sepak-sepak sandalakna lo masigi Kupure ban Bilal engka ni sepak-sepak sandalakna sahabat lo masih gie, tapi itu tidak dene paringkalingan Nabi tah magina koro. Sepak-sepak sandalak Nabi Lal lau masih gie, lau mak dakwah, lau mangoli. Tetapi sepak-sepak sandalak nasahabae lau mak berjama, lau mas sempajang, lau beribadah. Jadi sepak sandalak Nabi Lal lau mak dakwah. Sepak sandalakna sahabat imunrina lawi beribadah. Gangkana karena pujinna puang Allah Ta'ala ko mangulli itawwe makaro ipakalebbi uni sandalakna Bilal. Ya kotolomak birijama ko masigita i mariosa puang Allah Ta'ala tetapi nariku idik nasabari na lawmak birijama tawwe liwak pariona puang Allah Ta'ala. Apa itu bersifat dakwah. Jika di okwe sekitar kampung loko masih gemak berjama na puji puang Allah Ta'ala. Tapi nariku bergabung ke dalam tim armada safari salat berjamaah ini bernilai dakwah. Maka liwak panapuji na puang Allah Ta'ala. Kona sabari angkata kegiatan untuk peko carana maki buah suasana na mario nyawana temak beri jama idik nasabari maka insya Allah liwak panapurio na puang Allah Ta'ala pada-pada rio na puang Allah Ta'ala loko Bilal radiyallahu anhu. Nah, makanya di pas safari itu mo di nama kasilat dak tapeh mo di nama kasilat dak modele yang penting lauki. Ia nanak kerana Nabi ta, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ia rupu ngalah ta'ala dena tangai gambarakta, modelekta, watakaleta, itu tidak dipandang oleh Allah. Makanya kau mati tahu itu watakalewe layak biak bami loki buru ilemma inan realati buru. Mancayi tanah pima, dia gagal gunana. Yang berguna adalah ia atittahi. Ya ku makasih atitta, makasih amalak tayanan rewak mengoloku puang Allah Ta'ala. Ini yang berharga. Ia tubuhi, ya biar minno ki buru'i. Dia gak persoalan iru lemah iru, dia gak persoalan. Yang gak ada persoalan, ini rewak mengoloku puang Allah Ta'ala.

wa amwalikum warang parange di itu natangga ipung Allah Ta'ala tu mati tahu dia nak bawa warang parang karena tidak dipandang oleh Allah. Walakin yang suru ila kulubikum wa amalikum, tetapi ia rumiloi natangga ipung Allah Ta'ala adalah atinna sibawa amalakta. Atinna sibawa amalakta. Jadi amu dina makasing watak kalewe ku makasimui amalak itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maka Nabi ta amu si kanukulo tetap na tauwe ku kalipumui maka lolongan imatuk suruga eka sepuluh tepaluan nalino. Amo bicu tepuk na tauwe ko kalipumui surugana eka sepuluh tepaluan nalino. Kega ya setau kalipu tepuk na. Kaguru tamah kadai ya sengi tau kalipu tepuk na. Di samping ada keyakinan kepada Allah juga watak kalena napa gau iparintana puang Allah Ta'ala. Yang kata guru tamakade sitamap pitalu napa ya sekalipu tepe lilana la ilaha illallah atinna yakin makada degaga isompa puang Allah Ta'ala mi bawang napa kedo-kedona napa gau iparintana puang Allah Ta'ala. Ia watak kalena na pake untuk pogau i parintana puang Allah Ta'ala. Maka ia setau kalipu tepuk na. Angka tau maraja tepuk na tapi cupe. Kepitu ratu sabusiaso. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kepitu ratu sabun regana maraja tepuk na. Tapi bangi tau edena kedo-kedo den lomas sepajang. Cupe tepuk na. Ini tidak dipandang oleh Allah. Amo bicu tepuk na ko kalipumui. Lilana atinna sibawa takkalena. Napa gau iparintana puang Allah Ta'ala. Itulah iman yang sempurna. Jadi gunana watakkalena pancaji puang Allah Ta'ala itu untuk menyempurnakan iman. Jika watakkalemi pakemi manri pakemi matinroi pakemi. Okolino deni pake untuk pasampurna iye napuadae lilaewe. Maka dia itu nilai kalipu tapa. Tetapi amu taupat diri lebok na wanilino. Tetapi kalipu tapa na mancai tau sogi matu asulimunrin na puang Allah Ta'ala. Jadi orang beriman itu adalah yakin dengan perintah Allah. Magi je makokena din le pokok perintah na puang Allah Ta'ala. Orang tidak yakin dengan perintah Allah. Dan kana maka da guru ta yetu tau de na yaki pole perintah na puang Allah Ta'ala marommo na sesalena. Marommo na sesalena. Angka tau ilallung tangga benni. Lari menre bulu Lattu yase coppo na bulu liwat riona nasan ya lena salama. Gangkana makumurung mario tapasolla mabuang mak galililu no. Nala deceng mari ngerang tappa mak doki okko si de takke aju. Gangkana nasa sia lena salama nasab amagai mak doke yokko takke aju Mak doke-doke ni okoro. Sisan nama takko, weh milo doang aku puang Allah Ta'ala. Hei puang, man rasa kaya mak doke, mapat dini limaku mak doke. Tolong gak puang. Minta tolong kepada Allah, tolong gak puang. Mengkalingai sa'dah. Yero sa'dah nasa di makadai, lau tulung moko tetapi lapesangi jolok limamu. Kira-kira kalau kita pak dalam keadaan seperti ini, agi pikiriki. Namana sesempuku ku lapasangi limaku. Ia miampai milau tolo kak ridik puang. Nasabak magai, mitau kak ku lapasangi limaku mabuang ngak, deu lapasangi matakko kak.
tulu banak je puan akan dalam pesan ni lima mujolo. Ragu-ragu ini. Ula pesan na lima ku sempuh ku ye. Mancaji karena ragu-ragu tidak. Dia nak pesan ke lima na. Mak doke teru letu ele. Sisan nama siang. Tarimpa isiang nge. Cuku ino. Ternyata iro nuri mak doke. Si yaka mani palik tanai. Boleh aja na. Napa ina sesalena Allah binnenge wani palu lapas sangi limaku wani palu ulusalama deu matakko teh. Nah sesalena kenapa tidak yakin dengan perintah, tidak yakin dengan perintah merum itu mako koe tahu eh. Merum yang kerogyo ko balu-balu na nalai serang asena nalai lempok derek na gangkana liu arepana sehingga sempat berdoa puang turungi ka rogi jama-jamaku man rasa bawang iya maka de puang Allah Taala lapesang yo itu jama-jamamu lo ko jolo masa pari lo ko jolo masa panjang hayyal shalah lo ko masa panjang hayyal falah lo mari menuju kemenangan pakal lopo ko mulai salah itu tapi orang yang sibuk angka ka lagi munrangina salah. Tidak yakin yang perintah lah. Nalap de nalap pesangi jaman-jaman namun romui materu makareso. Akhirnya tarimpa siangnya mate kama ilino tak buka ya palangnya. We kasih papale apalan nanti kalau mas sapari. Kasih papale te kalau mak biri jama. Kasih papale te kalau mas sempajang. Masya Allah. Beningi aku mau pilih nonau yakin aku perintah nampu Allah Taala perintah solat itu, maka aku mau pilih lino laulah pesangi jama-jama aku lama sempayang. Sini no maksal lebih engkadere. Maka irong pai, yaitu setongan agama nailorangi yakin dengan janji Allah, bukan mencari janji Allah. Pak kumikir siapa yang Cina pun Allah Ta'ala pasti ada. Pasti angka yang Cina pun Allah Ta'ala iku pagawi pas surana pasti angka baraka na taruh pun Allah Ta'ala munrina. Tapi aja yang tetap siapa. Tetapi siapa bagaimana yakin dengan perintah Allah. Yakin dengan janji Allah. Ya sahabat Ariolo. Karena yakinnya dengan janji Allah. Ya kumakadai pun Allah Ta'ala. Ya kumujagai sempajamu masempu dalek ko. Yakin dengan janji Allah, maka engkau sahabat napudangi bainena endi akibua ko cek dek beppa nakara degaga gandong wah ning ngereng masempajaki masempo dalle lo masempajang pakanjaki jenena nasempajang napamilau ku puang Allah Taala puang memak beppa beniku degaga gandong sisana li subulana akibua ko bepandi nakada depa ye gaga gandong ye de nakada ai naballe mi kapo puang Allah Taala kan masih podalle ki ko de ko masampajaki de nakada naballe ki puang Allah Taala yakin dengan janji Allah ange pale nasang nulle sampajaku de panama kasing maka dia kembali ke masjid mak jenek napakan jaki jenekna napa masampaja si pure masampaja milo doangi. Nrewek bolana kibu aku bepandi de pagaga gandong wah de panama kanjak sempajaku ye nrewek si masempajang ye coba nai di kapa kada man rasa bawa ki masempajang de to gagah siaga ni takut masempajang tolika sia simua pajai sisang te. Ini sahabat kembali memperbaiki salatnya karena yakin dengan janji Allah te napa kanjaki sempajanna. Di sana makanja sempajanna nrewek bolana napulei baini silat dak mapat terima gandong pak mana ke rupa barek gandong yang meru bawa dega pemerungi jadi ternyata salatnya sahabat ini karena yakinnya dengan janji Allah mampu membuka hasanah Allah napa tak bukai barakat napa puang Allah Taala maka merupa barek gandona sahabat dia namanya lupa aja merung
capu maneng onrangi patarima gandong. Bahkan minramupi karu-karu pole bali bolana patarima gandong. Dina me paja merung. Ia mana napa aja? Na tingkak mana patungku na mangoloku ya si langi. Napa ipa aja? Nah, begitu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, angka kejadian luar biasa, mana ke pabarik gandong merubat dia ke pemerungi. Nabi biasa di pabarik tapi pemerung, dia merung. Merubah dia ke pemerungi, masuk gandongi maka kanja, ia mana napa aja, uceleng mana patungku na. Maka di Nabi ta, ia natu akatana ayat napuang Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai bendingi maka simana ni tepuk napa kampung ni maka anjak mana ni tau na ribuang Allah Ta'ala tayla nasi di kampung lafatahna alaihim barakati minas samai. Pasti lo patak buka ibarakai boleh asik langi. Lo patak buka ibarakai boleh asik langi. Coba nih makanja mana nih tepat na. Menitau mana nih pak kampung yang kubung Allah Ta'ala. Jadi maaf. Tanya balik pemerintah yang nasabung Allah Ta'ala. Pak kampungnya. Engkau apa tu makoke? Ajik tanah dia nak baraka. Pindrang apa nasab pemerintah yang masuk ulang. Tanya pemerintah yang nasabung Allah Ta'ala. Pak kampungnya, amu masalah pemerintah, aku makan jamu pak kampungnya turut to barakae. Miki mita butina di masa Nabi. Ita kerip pemerintah waktu na lailanti Nabi taman cai Nabi he. Niga pemerintah waktu otiro Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sofyan, pemerintah jahiliyah dega makat tak pemerintah. Tapi angka kena katite sajarana Nabi ta demo. Mau kudeta menggantikan pemerintah yang tidak adil. Tidak. Aga paling napa kok Nabi ta dia dakwah. Nasabak cadi dinamu pa Nabi ta, maka dia dakwah dari rumah ke rumah. Na boleh taci dici di bola na tau na calowi ta masallang. Makunara mega-mega tau ta masallang. Akhirnya waktu na mega tau ta masallang. Na tatongi sampajangi, matappo ipak kampungi. Siaga mita Nabi tamak dakwah hanya 23 tahun lamanya. 10 tahun tengok ke Mekah, 10 tengok ke Madinah. Masya Allah, tak balik nonno ibarakae. Bakat tumu pinabita naipa nonno barakae. Di masa pengulut Ali bin Abi Thalib, angkan-angkan lo berjuang. Lo mak dakwah Nabi ta si bawa pengulut Ali. Ya rawatir pemilik tu memang nih. Si sana pole mak dakwah Nabi ta siwa pengulut ta'ali lattu ibolana maliwasang maka dai Fatimah radhiyallahu anha pekko je deje gagayan re iya lagi tallungas soni tallumpan ni denang kana da rumpu da purang ya pak digagayan re digaga makai nasu ti digaga makai nasu gangkana maka da pengulut ta'ali pakui palek he. Kiga pada koto masih dekah. Kiga pada koto masih dekah. Maka dai Fatimah. Cocok ni. Angka tonga ngapo je rona sa dui ko rotal lu dirham. Maga ko yena ro lo mwalli jolo. Lo mbawa pasae na pemelian re-andre, napa ya kibuat, napa ya sidekah, sesak, ya andre sesak. Gak kanan na bawa pengulut tali rotalui dirham, lo pasai. Ya to masu pole bolana, takku angka tau na runtuk liwak paliwasan, na nabainena. Ali, pitungas sonia dewan re, maliwasan ladak ka. Maka dari pengulut tali, maliwasa putu pali nabaineku, apa napa talungas sobaineku iku si minggu ni. Nakoti kanto na napa nawering. Nawering ya rotau si minggu di nandre. Kedui si didir hamualai. Labak lo pasai. Matengah lalang yang kasi Ali. 15 nya sona di wandre. Weh, maliwasa putu balik na yaro nak si minggu ero. Nakoti si kanto na nalesi si didir ham. Cik di mani dirah duina Ali. Lattu ipasae angka paliwa liwasan na Ali siulan ni dewan re
te. Niwa patuliwa samu paliko alaihe si di dirham mulyang yandre capu duina nrewak bawa bolana de gaganalli makka dai patima kenro ni pek gagai mulie nakkal biriole dina to man rasa-rasa makki bua andre la biriole wasida kami menni angka patau liwat liwasana naidi pitungasso denandre angka 15 sora denandre angka lalo siula ni denandre walengi tacci dinna selesai lau kiringi tama suruga gagai ia bendengi di nule palla cak tanga tawana linrota injo nei di maliwasa mana kamu bagi-bagiang barak cindo muji mualeng ya apa pati mara di Allahuan nak nakala wenala de cimua kiringa masija de na tuman rasa-rasa de na nangka matu ilologa matu asumundina puang ala tala narikota maki suruga titi kanjaan lapana tinna gangkana makada pengelut tali de yang kamu pa jurusku si di nakada agai maka dai puang ala tala wasta'inu bis sabri was shalah illau tuluk kiri asak barakengi si bawa sempajangi ilo na puang ngala talo kena lono ki susah sak baraki as sempajaki ipagau dua apa tu angka tau cik di minapu gau sak barak bawa mi tapi dina sempajang makoto siro totoku mondro rilino tolika sia siling tapi sabar bawa midena sempayang maka keadaan tidak berubah kesidana mas sempayang desina sabara etaku nama sempayang natulika sia silemua mengingi mas sempayang paja sisangi elona puangala talak pagau dua isabara kia sempayang ki pura mas sempayang de pagaga sabarak asempayang siki padahal nak sabar ero ketelu mi pakanjagi sempajanna tak buka ni hasananya Allah. Maka de ali sabara no pale iya palo masigi mas sempajan. Coba nai di maka de sabara no iya palo mas sapari. Di tengah perjalanan dicegah oleh penjual kambing. Maka de kinrumi loli nak kada meka lo masigi dega memilu tulunga nak kada aga nak kada berangkaga masih bamuku masih gie perlu melu meli bembe tulunga mubaluka ngak bembe kue ya rupa ngulu tali nasabak nasading maka dapat tulung maka napa gau ya coba nih maka dari bisnis dia napa gau i maka dari pat tulung taruh belo bawa lo masih gie maku mau nabawa ero bembe lo masih gie lattu yorona masigi nasiorang ina pertama mas sempajang sisan napura mas sempajang napapal imanna napamilodoci nampo ponco mi padongan ya kuguru takali sidenreng betul mi padongan na pangulu tali aga nasang puang amode lupaui makada maliwasa ngak tisato puang ponco mi padongan na masu aga betul kan nero amo ponco impak doangat tako mas sempajamui pangkato tau sila daki milo doangang tas sitang ngajai lo doangang piko jenang tarima pungalat anda dina sempajang menurupukati napan rasa-rasa milo doang sitang ngajai lo doang ya berasan jeng piko jenang tarima pak doang dina sempajang amo ponco pak doang mas sempajamui barakah na pak doangan na pangulu tali sisan na masuk tapa si runtuh pangali bembe napa ni pangali bembe maka lalai ngapa alih na jolok taruh harga ali pak belika bembe mu talupulo dirham mewal liangi maka di pangulu tali tak dampang ngak dia ubah alui talupulo dirham nak kada siaga pale nak kada talumi dirham isu ruang ngak barakah na pak doangan na pasang pajangi maka motor matu barakat apa doang apa sapari amin de mancaji ma pangewang cik de me mali masoli cik de me balu ma simpu pada sisa muidi biasa mutu ma pangewang tapi cik di pak balu liwat solina pangali liwat tawana
teh. Mancaji mapangiwang eh, mapangiwang. Ia menanapat tu mapangiwang, maka dah menipangali paku carana eh. Laupo ceni ngangi ati meli telu puluh dirham, taruh niwala telu puluh dirham, ia kuiku mek balu telu dirham, seko todo balu kangi yang pati telu puluh dirham waliang ni. Ia rolap bina pali agi agi mugorangi batungan na halalak ni kumelo alimalai. Tapi ia rupang lutali tau lampu. Nak kada taruh ni pali wala jolo. Lawalingi pun nana ia kumelo mutarimai si jajengi tapi kodena melo, eh lupa rewaka koduimu. Nah, lain telu puluh dirham, napa na balisu? Nah, sisa na siruntuk pak balu bembe. Maka tu ali tarala ni bembe, nak kada oh tarala ni. Masuk umu pulih masigi na tarala. Si agung balukan ni. Kira-kira kui di paitane mak kui si agi pau. Telu dirham. Sarolopu ni tau hi. Telu mi dirham modalna he. Na iba na li te 20 telu puluh dirham. Kira-kira ku ini ipari kantong 27 dirham napas tori telu dirham monro mopi magi monro kenro pe saroku eh la cicing mega ni napari kantong ina panas tori milo mopi saro iya pangulu tali nasabak makasih tepat nami taulak da kupuang Allah Ta'ala Masya Allah. Tak dampang ngak napas sakak pengalian nali telu puluh dirham. Angka mana ngiduina he? Nastor mana ngiduina? Dena monro taja saro apa matulu memami? Langsung mak dek. Sisa nama mak dek igorai. Ali, mak je mu mak dek. Jolok nak kena maliwasa ngak je. Jolok mu mak dek berat dejik muiseng ngak. Maka dia panggilu tali wisak kosa pak balu bembek ko. Maka dia pak balu bembek ali pakasingi pak kitamu he. Ia roya tanya kak tahu. Aga ko balik nak kada malaikat kak nau suruh pun Allah Ta'ala boleh asik langi mantara kak ko dalikmu. Asoy he. Malaikat kak nau suruh pun Allah Ta'ala mantara kak ko dalikmu boleh asik langi eh. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Poliasi idallekmu amo manide nang kamu rekerekingi. Poliasi langi dallek na tau. Orang yang bertakwa itu poliasi langi idallekna. Yaitu nak kada pun Allah Ta'ala mayyattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu meromo yalek dallek tan risangka-sangka. Deh nang kena reking-reking apa magi dalek na pulih asik memang ilangi eh. Ha, sini no maksalam lebih yang kader. Ha. Kemudian penafsiran yang kedua nak kade, iye dalekmu sebagai balasan na pasida kamu. Pasida kamu. Telu dirham muak bering muak pandret to maliwasang maka nawala kupung Allah Ta'ala mancai telu puluh dirham. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha nigi-nigi papolisi di deceng maka iwala imancaji 10 deceng sini no maksalam lebih karena nyata lah karena maka ada pungalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama iya kau makasih ni tepukna mitau ni pak kampungnya oku puang Allah Ta'ala maka napa tak buka ibarakat na puang Allah Ta'ala pulih asik langi ini yang diberikan kepada pengulut Ta'ali bin Abi Thalib. Wah iya rumit talak dan pengulut Ta'ali ada yang lebih dekat guru takiyah Haji Abdul Rahman Ambo Dale maka dia anak guru na iya guru tanah sana reku paralu idui mega. Tama mi bawa kamarak ni sakraga na pogau. Masui koko ni dui mega. Kenri poli rodi. Oh kira-kira poli awa gi kasoroiro poli awa gi tanah pak. Lanjutannya ni ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Poli asik langi poli awa tanah. Jadi nulek apa puliawa tanya tu puliawa kasuroi wallahu alam pak digamitai teh maka dari situ tekan guru tambo dalek idik tanya guru teh
Pakanjaki jolo pahatta he. Yero puang Allah Ta'ala malengi pangulut ta'ali poliasi langi e. Ia mato puang Allah Ta'ala malengi gurutta ambo dalle poliawa tanai, poliawa kasoro. Ternyata pale yero puang Allah Ta'ala ia mupa makokoe. Aga betul ngena amo idi ko pada pada tepat ta guru tambo dalle pada pada tau ta pangulut ta ali insyaallah amo idi na were tupu ngala taala makuaro. Cuma kuncinya kita tidak yakin dengan perintah Allah. Dina to yakini ro akuero. Oleh karena itu kita perlu pakanjaki keyakinannya. Sini no masalah malabi engkadere. Oleh karena itu maka usaha tim Armada Safari berjamaah ye untuk memakmurkan masjid ia ko makmuri masigi e mega tau matappe ia ko mega tau matappe maka nonno ibarakai puliasi langi puliawa tanai. Jadi saya pesankan kepada tim Armada Safari berjamaah, ndak usah demo kepada pemerintah, ndak usah kudeta kepada pemerintah, cukup dakwai orang biasa supaya makmurkan masjid Nasawi tappe insyaallah turungi barakah, bahkan puang Allah Ta'ala matu akan mengirimkan pemerintah yang adil kepada orang beriman. Puang Allah Ta'ala papakat tak pemerintah. Nah kiringan ki puang Allah Ta'ala matu pemerintah yang adil. Nah reko makanje tepuk na makanje tau na pak kampungnya. Piko carana kiri pemerintah adil, apakah ia mur pemerintah tapi na selai makanje tepuk na. Atau kan na pajak siseng ngiru majai tepuk na apa na selai sang makanje tepuk na. Terserah dari Allah. Tugas kita bagaimana mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu, membagi-bagi nawiringi apa hanga puang Allah Ta'ala, nerule pahangi perintahna puang Allah Ta'ala, serikomangi engkai makbola riati, nawadding ipahami pasurana puang Allah Ta'ala, kaki yakin, saya yakin-yakinnya dengan Allah. Saya kira demikian langsung Pak sampaikan. Sini na 75 negeri puang Allah Ta'ala, membagi-bagi nawiringi awatang untuk mahkamah lakangi. Wad itu ya peleturul sirasurta di ipandapi mangkelingai. Ya kuang kata salana puleria tak dampak ngengat. Dan kepada Allah kita sama-sama istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham? Professional Mixing.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.